0: Nadapu, nanga di Australia lah. Nyora we yari nanga pana, nyora banyunga ni bini bala nyora mo kudur, kapul ba, kuru, unga ni kuju bini pika da jora puru gole nanga. Chingo we kuju bini ngaram nanga da tauna, nanga da aich bini ngaram chingo ni pika da ra bini we yari nanga bana o kuju pala nyora na unga da ko. Chingo pala nyora bini win ki bini ngaram bana. Culture nanga chuta tauna nyora ni pala na woga bini ngaram treated bani na respect da rango. Pala ni Ini negara orang kami orang family enggak, ngail orang kan naga tak, tahu ni nienna tak, ngail orang tak ngomong tak, kucu bel pun tak. Nyerah cingu kuline naga tak benda, nak pun tak benda, kuline tak benda, information benda orang kan ni. Nyerah kan naga mana naga tak, www.townetlife.gov.au. Naga tak nyerah cingu orang kami nyerah pedal nyerah klinik enggak, health clinic enggak, medical center enggak. Project naga tak sponsored by Organ and Tissue Authority.
1: I'm Vanessa Muller from Toowoomba, Queensland. You're tuning in to 6PRK Radio on 98.1 FM.